bombe bayithanganga malethekwini abantu abantu abamnyama abantu abamnyama oh abantu abamnyama abantu abamnyama oh abantu abamnyama.